asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai yankopon yo nyame adu asida nyum asida nyum mano eh asida

Samirani, Awoya, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua,